di awal itu jam 7 pagi ya. Nah sekarang diinformasikan mungkin sekitar 7.30 nih teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja, nanti kita bakal siarkan secara langsung ya. Buat kamu yang mau berkabar, boleh juga kasih info lalu lintas via DM di @pro2batam, atau mungkin yang ada di TKP langsung di Pemko boleh juga dong, gimana keadaan di sana, boleh berkabar ya via DM di @pro2batam.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk

0: Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Ya, Semam Pro 2 balik lagi di Spada. Selamat pagi Semam Pro 2. Udah selesai belum upacaranya? Kalau di RRI Batam udah selesai banget nih ya. Tapi untuk di Alun-Alun Tengku Putri tadi ada penundaan ya. Jadi jam 7.30 baru mulai. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan secara langsung juga siarannya upacara pengibaran bendera HUT Kemerdekaan RI tingkat Kota Batam ya, yang dilaksanakan di dataran Tengku Putri Batam tentunya. Jadi buat kamu yang masih on the way, kayaknya masih bisa lah 6 menit lagi untuk mengikuti upacaranya ya. Karena 6 menit lagi akan dimulai, semoga tidak ada penundaan lagi ya. Karena tadi di jam awal itu di jam 7, jadi kita tunggu aja ya. Kamu bisa dengarkan Pro 2 juga nih untuk mendengarkan secara langsung ya upacara pengibaran bendera HUT Kemerdekaan tingkat Kota Batam. Lagi masih nemenin kamu juga di Spada. Kamu bisa berkabar ya via DM di Pro 2 Batam. Apa nih kegiatan kamu di 17 Agustus ini? Apakah ikut upacara di Alun-Alun atau mungkin upacara di sekolah? Ih, seru banget ya. Biasanya sih upacara aja schedule-nya ya hari ini, terus lomba-lomba mungkin ya. Bisa berkabar via DM di @pro2 batam sembari kita menunggu juga nih siaran langsung. Nanti kita bakal siarkan upacara pengibaran bendera HUT Kemerdekaan tingkat Kota Batam.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi. Yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Upacara. Mayor Polisi Militer Yose Rizal Esterhan, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2019. Jabatan Komandan Satuan Polisi Militer Lanut Hang Nadim. Bertindak selaku perwira upacara. Kapten Administrasi Akbar Bimantara Estehan, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2016. Jabatan Kepala Dinas Personel Lanut Hang Nadim. Bertindak selaku pembaca teks proklamasi, Bapak Haji Muhammad Kamaluddin SPDI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Bertindak selaku pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Komandan Lanut Hang Nadim, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, MMDS. Bertindak selaku pembaca doa, Bapak Kiai Haji Lukman Rifai SAG MPD, Ketua Umum MUI Kota Batam. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Letnan 1 Elektronika Andri Kaswari, lulusan Sekolah Pembentukan Perwira tahun 2025, Jabatan Kasih Komsos Ter AU Dister Lanut Hang Nadim. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka pada upacara ini merupakan putra-putri terbaik yang beranggotakan siswa-siswi SMA Sekota Batam di bawah asuhan pembinaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. Adapun yang bertugas penjemput bendera, pembawa bendera, Sherina Permata, siswa SMA Negeri 8 Batam, putri dari Bapak Ali Munar dan Ibu Yuslinar.
2: Oh, aku bangga ya.
1: Pengapit bendera kanan.
3: Halo, selamat pagi teman Pro 2.
1: Siswa SMA Negeri 20 Batam.
3: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali kami tim redaksi Radio Republik Indonesia Batam menyapa teman Pro 2 dalam acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 yang di live langsung dari Dataran Engku Putri Batam Center. Pada pagi hari ini, suasana bisa terlihat banyak masyarakat yang antusias menyaksikan kenaikan bendera merah putih, kemudian juga banyak para petugas, banyak masyarakat yang memadati Dataran Engku Putri Batam Center. Pada ulang tahun Indonesia yang ke-81 mengambil tema sesuai dengan Pancasila sepertinya, nomor 5, maksud kami sila kelima, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, teman Pro 2, ini menjadikan momentum penting di tengah dinamika sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya di Indonesia. Dan tentulah ini menjadi titik balik kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, bahwa bagaimanapun keadaan dan situasi politiknya hari ini membuat kita semakin berdaulat, semakin kuat, dan semakin teguh.
4: Cadangan pembawa bagi Cahaya Dewi Trinita Ramadhan, siswi SMA Negeri 15 Batam, putri dari Bapak Rofik Hakim Hasidi dan Ibu Yohana Lasma Frida Harahap. Pembentang bendera Agung Setiawan, siswa SMK Negeri 1 Batam, putra dari Bapak Slamoyo dan Ibu Suliana. Pengulur tali Abigail Devon Raka Sinaga, siswa SMA Adi Nusantara, putra dari Bapak Francisco Sinaga dan Ibu Fitriah Nur Hasanah. Penggerek tali Muhammad Syahrul, siswa SMK Negeri 1 Batam, putra dari Bapak Wandri Putra dan Ibu Elpina Rosa.
1: Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan demi tertib dan hikmatnya jalannya upacara, tanpa mengurangi rasa hormat bagi yang membawa telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, mohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur dalam mode diam selama upacara berlangsung. Perlu juga kami sampaikan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan pada saat tanda kebesaran buka dan tanda kebesaran tutup.
3: Pagi hari ini kami bersama dengan Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, yaitu Baharudi Panjaitan. Kalau teman-teman jurnalis memanggilnya Pak Rudi Titan. Selamat, oh Baharudi ya? Iya lagi, sejak kapan manggilnya Bapak ya Pak ya? Baik. Bang Rudi Panjaitan, pagi ini di semangat ke-81 tahun Indonesia, kayaknya masyarakat kita tetap ramai ya.
2: Terus dong ya, berarti masyarakat cinta akan kemerdekaan bangsa dan negara kita.
3: Iya, berarti hoax apa ya, dinamika di sosial media yang sempat sedikit menggoyahkan.
2: Ya, iklim demokrasi itu hal yang biasa, berpendapat yang berbeda, tapi bagaimana kita memberikan kontribusi atau yang masukan-masukan yang konstruktif di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Batam, Pak Amsaka Rahma, dan Ibu Wakil Wali Kota Batam, Bu Lili Chandra. Nah ini udah apa, acara sudah mulai? Berkali nanti kita sambung.
3: Wali Kota, Wali Kota Batam sudah mulai masuk ternyata.
2: Oke.
3: Tapi persiapannya.
2: Persiapannya sudah oke semua. Sudah tinggal melaksanakan. Pak Wali sudah masuk.
3: Siap. Terima kasih,
2: merdeka.
3: Pak. Nanti merdeka. Oke. Akan banyak nanti pasca selesai upacara kita akan ngobrol dengan Bang Rudi Panjaitan karena Bapak Inspektur Upacara telah masuk ke dalam lapangan upacara, dan yang bertindak pagi ini sebagai Inspektur Upacara adalah Bapak Wali Kota Batam Amsaka Rahma. Beliau menggunakan baju putih PDH ya, yang memang digunakan pada momen-momen tertentu kenegaraan. Dan pagi hari ini Pro 2 tidak hanya bisa mendengar 0,5 FM, namun juga bisa menyaksikan di live YouTube kami
1: Laporan Komandan Upacara.

0: Lapor upacara penaikan bendera merah putih peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

0: Persiapan pengibaran bendera merah putih.
1: Pasang! Sabur!

0: Jalan di tempat. Round. Henti. Round. Hadap kiri. Round.
1: Ah, putih.
0: Go. Go. Senjata. Round.
1: Putra putri terbaik di Satuan Pendidikan Sekolah Kejuruan yang ada lama berbulan-bulan, kemudian Tina tujuan kesedihan kita pasukan pengibar bendera. Dan putri terpilih di Batam yang sudah melewati, lagi-lagi kami sampaikan pendengar bahwa mereka sudah melewati inkubasi ataupun karantina, kemudian dipersilahkan untuk mengibarkan bendera merah putih. Adapun petugas pada pagi hari ini yang bendera dan baki tersebut teman pro 2 baki biasa, bukan hanya baki biasa namun baki yang sudah diberi alas berwarna kuning sebagai lambang besar kemelayuan di Kepri ataupun di Batam. Pembawa bendera pada pagi hari ini, maksud kami pembawa baki bendera, adalah Sherina Permata. Dia merupakan salah satu siswi terbaik dari SMA Negeri 8 Batam. Anak dari Bapak Ali Munar dan Ibu Yus Linar. Bangga dong, SMU 8 dengan pembawa bakinya adalah salah satu perwakilan sekolahnya. Dan sedikit juga informasi teman pro 2 bahwa banyak juga nih anak SMU 8 berada di RRI. Kemudian juga ada pengapit kanan Einste Invero Sinaga yang merupakan siswa dari sekolah SMA Negeri 20 Batam. Ia merupakan putra dari Bapak Parulian Sinaga dan Ibu Ruth Rindani Sitanggang. Kemudian pengapit kiri ada Gugun Ferdinand Asta Butar-Butar. Beliau di sekolah menengah kejuruan Negeri 5 Batam, Butar-Butar dan Ibu Mariano Hutasoid. Saat ini Sherina sedang perlahan menuruni anak tangga dengan fokus hadapannya atau tubuhnya, wajahnya kepada pemimpin upacara. Dan baki yang perlahan diturunkan ketika ia turun, ia harus meraba menggunakan ujung jari agar bisa lebih meraba turunnya, dalam artian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian sekarang Sherina tengah mengambil langkah tegap maju, membawa bendera tersebut kembali ke kelompok 8. Kemudian pro 2, saat ini Sherina berada di kelompok 8 dan siap untuk mengibarkan bendera merah putih di lapangan Engku Putri. Dapat kami sampaikan bahwa tiang kita ini tingginya ada 60-70 meter. Tiang 17 meter, kemudian ada kelopak seperti kelopak bunga lotus, itu isinya 8 dikelilingi. Dan ini adalah simbol dari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan saat ini formasi untuk memasuki tengah lapangan untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan juga kami dapat sampaikan banyak sekali kamera-kamera warga dan juga drone yang tengah berterbangan untuk siaran live, baik itu di Diskominfo Pemko Batam, RRI Batam. Ya, Anda yang di rumah dapat menyaksikan siaran YouTube.
0: Maju!
1: Pasukan 8 tengah mengambil menuju lapangan bersamaan dengan pasukan dan pasukan 45. Pasukan 45 teman Pro 2. Pasukan 45 ini berwarna situasi kontingensi jika sewaktu pasukan 8 berada di tengah-tengah, pasukan 17 di depan dan 45 ada pada baris paling itu sesuai dengan hari kemerdekaan 45. Dan teman Pro 2 dapat kami sampaikan juga untuk peserta upacara pada pagi hari ini tidak hanya dari unsur kemudian lintas selama ini berkoordinasi dalam forum Forkopimda dari Pramuka dan SMA.

adalah adil dan makmur sesuai dari pengejawan tahan sila kita dan juga Undang-Undang 1945. Dan teman Pro 2 pagi hari ini wisata Kota Batam akan mulai mendesak masuk ke tepi lapangan, dan kami juga masyarakat yang hadir hari ini dan mendengarkan siaran Pro 2 RRI di pagi hari ini untuk tidak memasuki area yang steril. Space yang sudah diberikan cukup untuk mengambil momen-momen penting ya pagi hari ini. Baik, kemudian juga saat ini pasukan 8 sudah tepat berada di depan tiang bendera, dan kemudian formasi 8-1 juga sudah mulai terlihat, dan sekarang mereka akan melaksanakan prosesi pengibaran bendera merah putih. Lagi-lagi kami sampaikan pendengar bahwa pembawa baki pada pagi hari ini membawa baki tidak hanya baki kosong saja, namun ada bendera merah putih yang dialas dengan kain berwarna kuning, yaitu kain khas Kerajaan Melayu Kepulauan Riau, menandakan bahwa sejalannya budaya dan kenegaraan dalam satu keutuhan bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian teman Pro 2 saat ini sudah pengibar bendera itu Sherif dan dua temannya pengapit sudah memasuki area tiang bendera. Pelan-pelan membentuk formasi, dan sesaat lagi kita akan pengibaran sangsaka merah. Dan pendengar Pro 2, teman Pro 2, teks proklamasi ada Amelia Nur. Ti Ulil Albab, kemudian pengapit kiri ada Desta Putra Wijayanto asal sekolah. Lalu sedangkan petugas pengibar bendera ada dan Pok Paskibraka Andriyah Yesa Putra asal sekolahnya SMA Negeri 5 Batam, kemudian membawa nampan Agung Setiawan SMK Negeri Batam, kemudian pengulul yang sudah standby ada Abigail Devon Raka SMK Negeri. Nah, mereka sudah memasuki lapangan, sudah mulai mengerjakan apa yang patut mereka kerjakan adalah momen terpenting dalam pengibaran bendera merah putih. Dan kami berharap Anda mendengarkan di rumah ataupun yang berada di kawasan Tungku Putri untuk khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya saat lagi. Karena jika kita flashback di tahun 1945, sangat sulit rasanya ketika ingin mengibarkan bendera merah putih. Bahkan para the founding fathers dan juga the founding mothers kita harus bergerak cepat untuk menentukan apa lambang dan warna bendera kita. Itu tidak terlepas dari tafsiran bahwa warna merah adalah darah, kemudian putih adalah tulang. Jadi untuk memerdekakan Republik Indonesia ini bukan semata-mata pemberian hadiah dari para penjajah, namun ada orang-orang terdahulu kita, leluhur kita, the founding fathers, the founding mothers, yang berjuang untuk kemerdekaan kita, bahkan untuk sekedar mengibarkan bendera merah putih di Jalan Pegangsaan Timur pada waktu itu. Memang saat itu adalah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun karena di era kekinian, kita saat ini dengan sangat merdeka mengibarkan bendera merah putih tersebut. Dan teman Pro 2, yang patut juga kita maknai sebagai warga negara Indonesia, karena kita berstatus warga negara Indonesia, dan apapun kebijakan yang patut kita hormati, kemudian juga regulasi-regulasi untuk mempertahankan keutuhan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia juga merupakan bagian penting dari rasa kebanggaan kita ber Indonesia. Teman-teman Pro 2,
Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini, tahun ini mengusung tema Indonesia Berdekat.

0: kedaulatan adil dan makmur. Semangatnya adalah kedaulatan tersebut harus diciptakan oleh seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya sekedar tugas pemerintah, namun kita sebagai warga Indonesia yang harus memiliki rasa berdaulat dan berkeadilan yang diciptakan secara individu, kemudian melalui gerakan-gerakan besar yang mampu menuju bangsa yang makmur sesuai dengan tujuan kita bernegara. Baik, saat ini bendera merah putih sudah berkibar.
1: Undangan dimohon berdiri.
0: Dan inilah dia, kita saksikan dan dengarkan sirine pengibaran sang saka merah putih. Dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sesaat lagi.

kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata!

0: teman musiknya lebih hype apa ya, lebih lebih kekinian. Namun ini ada indah sekali ketika dilantunkan instrumen ya, rasanya seperti kembali apa ya, desiran smart gitu. Agak berbeda emang tahun ini. Beda-beda sekali teman Pro 2. Dan kami masih menyiarkan upacara kenaikan bendera merah putih melalui siaran untuk lokal, yaitu di RRI Pro 2, sementara untuk nasional di RRI Pro 1. Dan pada pagi hari ini dapat kami sampaikan juga pasukan pengibar bendera sudah mulai kembali dan sukses, tidak ada apa ya, tidak ada insiden situasional yang membuat kita panik. Oh tidak, ini sangat sempurna pengibaran. Mereka baru memasuki lapangan itu kalau tidak salah 1 minggu apa 2 minggu ya, sebelum 1 minggu ya, sebelum upacara. Sebab kemarin ada 3-on-3 kan, biasanya clean area itu 15 hari sebelum kegiatan. Wah memang hebat mereka di tengah pressure dan tanggung jawab besar. Namun mereka mampu mengibarkan sangsaka merah putih dengan sempurna pada pagi hari ini. Dan teman Pro 2 sekarang para pengibar bendera kita, paskibraka kita menutup formasi. Tadi formasinya adalah formasi 81, sekarang mereka kembali si formal mereka. Dan paskibra ini kan dengan latihan yang waktu sangat sempit, padanya mampu butuhan dari masyarakat bahwa mereka harus sempurna. Meskipun saya tahu pressure-nya tinggi nih, karena para pelatih mereka berada di samping-samping saya, teman Pro 2. Baik, mereka mulai merapikan barisan, nanti mereka akan melipir atau ke tepi base mereka awal, ke panja utama, kemudian menyampaikan pelaksanaan laporan bahwa pengibaran bendera sudah selesai dinaikkan. Itu teman. Selanjutnya dapat kami sampaikan pula bahwa pasukan pengibar bendera ini pada awal kemerdekaan tidak ada. Namun pada usia Indonesia 10 tahun kemerdekaannya, itu negara mulai memprioritaskan bagaimana komponen-komponen ini harus dilengkapi, kemudian juga harus diprioritaskan keberadaannya agar memberi kesan historis tertentu bagi generasi berikutnya. Baik teman Pro 2, sesaat lagi setelah pengibaran bendera merah putih, nanti kita akan mendengarkan Inspektur Upacara menyampaikan teks proklamasi. Hello. Kemudian juga akan ada semacam apa ya, pidato tertentu dari kenegaraan yang akan beliau sampaikan. Hello. Baik teman Pro 2, dapat kami sampaikan nantinya untuk petugas penjemput teks proklamasi ada Amelia Nurul Fadirah dari SMK Negeri 1 Batam, kemudian pengapit kanan Habil Rajab Faid, dan pengapit kiri ada Desta Putri Wijayanto. Sementara petugas-petugas pengibar bendera tadi ada Danpok Paskibraka Andri Yahya Saputra, ia berasal dari SMA Negeri 5 Batam, dan pembawa nampan Zahra Sakira Putri asal SMA Negeri 1 Batam. Kemudian cadangannya juga ada Cahaya Dewi Trinita Ramadan asal sekolah SMA Negeri 15 Batam. Kemudian pembentang bendera Agung Setiawan asal sekolahnya SMK Negeri Ali Abigail Devondra Kasinaga asal sekolah SMA Swasta. Dan penggerek tali tadi adalah Muhammad Syahrul dari SMK Negeri 1 Batam. Dan saat ini pasukan 8 harus kembali ke panggung utama untuk melaporkan bahwa bendera merah putih sudah selesai dikibarkan dan sisanya yaitu ada pasukan 17 dan pasukan 45 mengapit keduanya dalam lapis kedua. Baik, saat ini pembawa baki tengah standby, kemudian komandan paskibrakanya tengah memasuki, tengah mendekati pasukan 8, kemudian menuju hadapan wali kota, dan seperti kebiasaan yang sudah terjadi selama ini pendengar, bahwa laporan ini akan disampaikan bahwa pengibaran bendera merah putih sudah dikibarkan. Laporan
1: selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Bunda kiri senjata rauk. Hadap kanan rauk.
0: Kami sampaikan bahwa sejarah pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka berawal dari gagasan Mayor M. Hussein Mutahar yang ditugaskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1946. Dan gagasan ini berawal dari di Yogyakarta saat Mayor Hussein diperintahkan untuk mempersiapkan upacara HUT RI ke-1 di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Mutahar memilih 5 pemuda, 3 putra dan 2 putri dari berbagai daerah yang sedang berada di Jogja sebagai perwakilan bangsa yang juga menyimbolkan Pancasila. Sedangkan formasi 17845 itu baru muncul pada tahun 1967 seperti yang telah kami sampaikan teman Pro 2 bahwa 10 tahun kemudian pas Indonesia merdeka ya. 20 tahun malahan. Setelah itu ibu kota kembali ke Jakarta, Presiden Soeharto pada tahun 1967 saat itu meminta Mutahar untuk kembali menangani pengibaran bendera pusaka. Pada momen ini Mutahar mengembangkan formasi barisan yaitu kelompok 17 pemandu pengiring, kelompok 8 pembawa inti dan kelompok 45 pengawal. Nah pengarah pengawal inilah yang dibekali senjata oleh negara untuk mempertahankan simbol negara kita itu bendera Republik Indonesia. Kemudian sedangkan untuk uji formasi lengkapnya dimulai pada tahun 1969. Anggota unsur TNI pada waktu itu mulai mengambil para pasukan kita dari SMA-SMA, dari SMA-SMK dari seluruh provinsi di Kepulauan Riau. Saat itu masih SMA, teman Pro 2, karena ya sekolah menengah kejuruan itu baru ada tahun 2000-an kalau tidak salah ya. Baik, saatnya kita mendengarkan penghinggaan cipta.

0: Selesai.
1: Ya, lagi-lagi terdapat perbedaan arah
2: pembacaan teks
1: yang membuat kita haru, apa ya, agak nyes gitu. Tapi tidak menghilangkan nuansa kekiniannya. Aransemennya pun berbeda dan ini membuat kita kayak wow, banyak sekali perbedaan pada tahun 2026 ini. Selanjutnya pembacaan naskah Pancasila.
0: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Komandan Lanut Hang Nadim.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Persiapan pembacaan teks proklamasi.
4: Pasang sahur.

0: 小哥，三家哥，好。
1: Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat, senjata!

0: 哥，三家到。
1: Pas! Sagur!

Persilahkan duduk kembali. Inspektur upacara, dipersilakan duduk di mimbar kehormatan.

0: istirahatkan.
1: Parade, istirahat di tempat. Rock.
0: Persembahan lagu oleh Sekolah Musik Purwacaraka Batam.
2: Teman Pro 2, sambil mendengarkan lagu yang dipersembahkan oleh Purwacaraka Kota Batam, kami sedikit mengulik ke belakang tentang perumusan naskah proklamasi yang disampaikan tadi oleh Ketua DPRD Kota Batam. Jadi, saat itu situasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dalam keadaan apa ya, persiapan-persiapan tanpa dipersiapkan oleh Jepang, tanpa pemberian dari Jepang, memang murni dan independen yang dilahirkan oleh para pemikir bangsa. Saat itu ketika naskah proklamasi dirumuskan, ada seorang seorang jenderal Laksamana Meda namanya, dari Jepang, yang memang harusnya Indonesia itu merdeka gitu. Nah, beliau menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk merumuskan naskah

dan di sana ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian juga ada Ahmad Subarjo dan beberapa tokoh pemuda lainnya. Saat itu berdiskusi bagaimana menyusun draft proklamasi hingga hari ini tanggal 17 Agustus 1945.

Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, ikut bernyanyi bersama para musisi di Batam. Ia juga bersamaan dengan Reza Kadafi ya, Kepala Dinas DPM PTSP. Tapi emang Pak Reza Kadafi ini dulu jebolan bintang radio loh. Di zamannya dia, tapi di kediaman dia. Apa ya, daerah asalnya Pak Reza Kadafi. Iya, kita lupa deh gimana. Tapi menurut historinya, beliau juga merupakan juara satu bintang radio di kota asalnya waktu masih usia-usia produktifnya waktu itu. Iya. Lagi-lagi tim dokumentasi media massa kemudian juga kehumasan mengambil Li Claudia Chandra, wakil kota, menyanyikan lagu ini.

0: Teman Pro 2 baru saja kita dengar dan saksikan teman-teman dari Purwacaraka bersama dengan musisi dalam persembahan lingkupnya dan juga lagu wakil wali kota Batam Li Claudia Chandra bersama beberapa kepala dinas menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Iya, sajian ini cukup menarik karena sudah tahun kedua Ibu Li bernyanyi bersama dengan warganya yang lebih dekat. Dan saat ini kita memasuki inti acara selanjutnya, yaitu laporan
1: pembacaan
0: doa, maksud kami yang pembacaan doa akan dibacakan oleh Ketua Umum MUI Kota Batam. Kemudian terakhir tutup dengan Andika Bayangkari.

0: dan tata cara agama Islam bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim mu'adimi sultanik. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana liman khafaqa wattaqaka wa ridaka ya Rabbal alamin. Duhai ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan penuh rasa syukur keharibaan-Mu kami menundukkan kepala, mengangkat tangan dan memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga bangsa Indonesia dapat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan khidmah di bawah naungan perlindungan-Mu. Duhai ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, kami mengenang jasa para pahlawan dan pejuang kemerdekaan bangsa yang telah mengorbankan pikiran, harta, jiwa, dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Terimalah amar perjuangan mereka sebagai amal kebajikan dan tempatkanlah mereka di sisimu pada tempat yang mulia. Duhai ya Allah, Tuhan yang maha memberi, anugerahkan kepada bangsa dan negara kami Indonesia kedamaian, persatuan, keamanan, dan kesejahteraan. Jauhkan negeri kami dari perpecahan, permusuhan, bencana, dan kezoliman, serta segala bentuk ajaman yang dapat merusak persatuan, keutuhan, dan tatanan kehidupan. Duhai ya Allah, satukanlah hati kami dalam persaudaraan, satukanlah langkah kami dalam membangun negeri dengan kebersamaan, tumbuhkanlah diri kami rasa cinta tanah air, tanggung jawab, semangat gotong royong, kejujuran, dan keadilan. Duhai ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, karuniakanlah kepada pemimpin bangsa kami petunjuk, kebijaksanaan, kekuatan, dan keadilan dalam menjalankan amanah. Bimbinglah mereka agar senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan mendatangkan maslahah. Mampu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dengan penuh berkah. Duhai ya Allah yang maha mengabulkan doa, berkailah negeri kami bumi Indonesia. Limpahkanlah rezeki yang luas, kesehatan, ketentraman, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Jadikanlah kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa sebagai jalan untuk mewujudkan kehidupan harmoni di tengah keragaman yang berbinika tunggal ika. Duhai ya Allah, Tuhan yang maha mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni dosa dan kesalahan guru-guru kami. Ampuni dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ampuni dosa dan kesalahan para pendahulu kami, sehingga langkah bangsa kami senantiasa sejalan dengan ridhamu, wahai ilahi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

Duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.

0: penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Teman Pro 2, ini inspektur upacara tengah memasuki lapangan upacara. Maksud kami, pemimpin upacara memasuki lapangan upacara memberikan selamat kepada inspektur upacara. Dan memang jaraknya berapa feet ini, berapa kaki ya kira-kira? Adalah mungkin 60 feet, 60 kaki sampai ke inspektur upacara. Dan sesaat lagi kita akan lihat, iya, itulah momen kepala daerah sebagai pemimpin upacara memberikan selamat kepada inspektur, karena maksud kami kemarin upacara, karena sudah berhasil melaksanakan misinya mengibarkan bendera merah putih dengan sempurna. Saat ini pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara menuju ke podium utama, tempat beliau sedari tadi menyaksikan, kemudian juga membacakan, maksud kami memantau bagaimana perjalanan pengibaran bendera merah putih. Ya, dengan tepuk tangan yang gemuruh tadi sepertinya sudah menandakan bahwa kegiatan pengibaran bendera merah putih ini selesai, pendengar Pro 2. Saatnya kita bersiap untuk menyampaikan siapa saja tim produksi yang tim redaksi yang tengah berada di lapangan. Ya, penanggung jawab ada Kepala RRI Batam, kemudian penanggung jawab pemberitaan, Ketua Tim Pemberitaan Nur Mahfud, kemudian juga untuk kerabat kerja pada pagi hari ini, pengarah acara ada Ahmad Rifai Kasim, saya reporter Sarah Maylina Hussein, dan kemudian juga ada teknik di lapangan Ridho Muhammad Ridho dan Lailatul Septiani. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda untuk pengibaran sangsaka merah putih pada pagi hari ini, dan tetap merdeka. Kita kembali ke studio.
1: Baik, teman Pro 2, itulah tadi ya untuk pengibaran bendera 17 Agustus yang dilaksanakan di alun-alun Engku Putri ya. Kita tadi udah siaran langsung. Nah, sekarang balik lagi ke studio Pro 2 nih ya. Buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan dan drive safely. Selamat Hari Kemerdekaan, tentunya selamat mengikuti lomba-lomba yang digelar hari ini di perumahan atau mungkin di sekolah ya, atau habis bubar ini yang habis upacara tadi di alun-alun bisa melipir sebentar ngadem gitu di Mega Mall mungkin ya, buat beli minum. Panas lumayan cuacanya, tapi alhamdulillah nggak terik ya. By the way, nanti kamu bakal temenin sama Dava, yuk pamit di Spada juga, Mam Pro 2, selamat Hari Kemerdekaan. Happy buat hari ini, tentunya semoga Indonesia semakin jaya.
2: Teman terbaik kamu.

Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 dari kanal RRI.co.id, Arsenal mengawali musim 2026-2027 dengan gemilang setelah mengalahkan Manchester City 3-0 dalam laga Community Shield di Principality Stadium Cardiff di hari Minggu 16 Agustus 2026. Kemenangan tersebut sekaligus menghadirkan trofi pertama bagi The Gunners. Arteta mengaku sangat puas dengan penampilan Arsenal sepanjang pertandingan melawan Manchester City. Menurutnya para pemain menunjukkan gairah, semangat serta keinginan besar untuk memulai musim dengan positif setelah menjalani persiapan pramusim secara matang dan terencana sejak awal. Arteta menilai persiapan pramusim yang dilakukan lebih awal menjadi salah satu kunci Arsenal tampil solid menghadapi Manchester City. Menurutnya keputusan para pemain datang lebih awal menunjukkan keinginan kuat untuk menjadi bagian dari awal musim yang bagus. Arteta berharap standar bermain yang ditunjukkan Arsenal saat mengalahkan Manchester City dapat dipertahankan sepanjang musim kompetisi. Menurutnya kemampuan tim dalam bersaing menjadi salah satu aspek paling mengesankan dari penampilan The Gunners. Info selanjutnya masih sama dilansir dari kanal RRI.co.id, Marvel Studio merilis trailer kedua Avengers Doomsday dalam acara penggemar D23 Disney pada Jumat 14 Agustus.

sebagai Thor dan menantang Dr. Doom. Thor bahkan berjanji akan membuat Doom memohon sebelum ia mengalahkannya. Namun Doom berhasil menahan serangan Thor menggunakan Stormbreaker. Kembali Robert Downey Jr. menjadi salah satu sorotan karena Iron Man yang sebelumnya diperankan telah meninggal dalam Avengers Endgame. Sementara itu Chris Evans kembali sebagai Captain America setelah Steve Rogers meninggalkan tugasnya sebagai superhero dalam film tersebut. Sekian info produk, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

chill. 105.5 perbatan teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di sesi Pro Detail hari ini. Spesial banget ya, karena kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tanggal 17 Agustus 2026 ini. Jadi nanti buat kamu yang mau request lagunya apapun itu, mau diputerin di Pro 2, langsung aja ya DM di Instagramnya di @prodobatam, atau juga bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Memuja bulan yang indah bermain.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

Live member Batam, teman terbaik kamu di Sunday Siang. Kali ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Dan ini kali ini sesi olahraga ya. Dan Arsenal memutuskan musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City di Community Shield di Stadion Principality Cardiff Minggu 16 Agustus 2026. Dan gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24 dan Kai Havertz dan Martin Odegaard. Calafiori mencetak gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak 1968 setelah menerima umpan terobosan dari Miles Lewis-Kelly. Havertz menggandakan keunggulan pada menit ke-28 setelah assist dari Christos Solis yang mencatatkan 2 assist di debut kompetitifnya. Odegaard mencetak gol solo yang luar biasa 2 menit setelah babak kedua dimulai melewati Josko Gvardiol dan mengecoh Gianluigi Donnarumma. Arteta memuji Solis yang bergabung dengan tim dan memiliki kualitas luar biasa di 20-30 menit terakhir. Arteta juga mengatakan lini tengah Arsenal adalah yang terbaik untuk Arsenal dengan variabilitas kualitas yang dibutuhkan. Dia juga memuji Calafiori sebagai pemain total dengan intuisi mencetak gol dan kemampuan bertahan. Arteta mengonfirmasi Arsenal masih mencari tambahan pemain bertahan karena cedera membuat tim lebih lemah. Dengan kemenangan ini, Arsenal bangun momentum baik sebelum mempertahankan gelar Premier League pada Jumat ini waktu setempat.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terus 5 kali FM berbatan teman terbaik kamu masih di Santai Siang tahun Pro 2. Juara bertahan PSG telan kekalahan 0-1 atas RC Lens dalam laga Trophy des Champions 2026. Florian Thauvin menjadi pahlawan pembawa kemenangan bagi Les Sang Et Or berkat gol tunggalnya dari di babak pertama. Hanya beberapa hari sejak mengangkat trofi Piala Super UEFA, PSG kembali beraksi untuk mempertahankan gelar juara Piala Super Perancis. PSG tampil langsung menekan sejak awal kelewat upaya dari Kvika Kvaratskhelia yang memaksa Lens bertahan jauh di wilayah mereka sendiri. Akan tapi justru tuan rumahlah yang berhasil memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Saat Lens menemukan peluang pertama mereka, skuad asuhan Dino Tutop Moller itu langsung tampil klinis. Florian Thauvin memanfaatkan tendangan Matteo Udol yang melenceng untuk menyambar bola di tiang jauh. Dengan keunggulan jumlah pemain, Rook the Ed Blue nyaris menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Namun tendangan di Sergio dari sudut sempit membentur mistar gawang. Setelah jeda, PSG semakin meningkatkan daya gempur mereka untuk menembus pertahanan Lens. Fabian Ruiz sempat membobol gawang Lens pada menit ke-77, namun gol tersebut dianulir karena offside. Kemenangan tersebut memastikan Lens meraih Piala Super Perancis untuk pertama kalinya. Trofi ini menjadi tambahan istimewa setelah Les Sang Et Or menjuarai Coupe de France musim lalu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Girls.
1: Sebelum lanjut ke lagu, follow dulu TikTok dan Instagram kita @pro2batam.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

105 FM Pro 2 Batu Tomat terbaik kamu. Selamat sore Tom Pro 2. 81 Republik Indonesia, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hari ini Senin 17 Agustus 2026. Di saat yang lain mungkin lagi ke belakang Padang karena ada banyak ini ya cuy, kegiatan dan seru-seruan di sana. Tapi aku dan juga beberapa dari kamu harus tetap bekerja ya. Saling menyemangati. Tapi gak apa-apa, baru aku nemenin kamu sampai ke jam 6 sore nanti untuk hari ini ya. Jadi thank you to kamu yang udah tune in di Produ FM dari tadi sampai dengan sekarang. Aku temenin dengan lagu-lagu hits Indonesia, mancanegara, dan pastinya lagu-lagu kebangsaan Indonesia ya, yang bakal temenin aktivitas dan juga perjalanan kamu. Sambil aku spill juga info yang lagi happening no Produ 2. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay ceram Produ FM. Now back to song. Aku punya Bagindas dan Ipang Lazuardi, Jayalah Selamanya, cuma di Produ FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Ratu lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa? Seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan. Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Terbaik kamu 81,3 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ini kalau biasanya kita lihat lomba perahu itu mungkin cuma sebagai ajang adu cepet yang nomor 2. Ternyata pacu laut belakang Padang ini punya cerita lain di balik kemeriahannya. Beberapa dari kamu mungkin udah pada ngelihat ya, atau mungkin kamu sendiri udah pada kesana. Start dari kayaknya Sabtu kemarin deh, 15 Agustus gitu ya. Semua ribuan pasang mata tertuju lah ke perairan belakang Padang. Deru mesin perahu, terus teriakan menonton ya kan, sampai atmosfer kompetisinya bikin kawasan tersebut rame banget. Jadi pacu laut ini digelar dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, menariknya cuy, yang bergerak bukan cuma perahu dan para peserta lomba. Ekonomi masyarakat juga ikut ngebut nih ya. Nah, ramainya pengunjung ini otomatis membuka peluang buat UMKM di sekitar lokasi gitu ya. Dari mulai dari pedagang makanan dan minuman, terus penjual oleh-oleh apalagi ya, sampai berbagai usaha kecil lainnya bisa memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Jadi memang event kayak pacu laut ini sebenarnya bukan cuma soal hiburan atau mempertahankan tradisi, tapi kalau dikelola lebih baik lagi gitu ya, event lokal ini juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat belakang Padang gitu ya. Apalagi BLP kan punya daya tarik sendiri ya, sebagai salah satu kawasan yang dekat dengan sejarah dan kehidupan masyarakat pesisir Batam. Jadi kalau kamu mungkin tadi pagi kesana nomornya, wah aku yakin sih itu rame banget. Parah ya. Kalau kamu datang ke event-event kayak gitu, biasanya yang paling bikin dompet keluar itu apa? Kalau ke belakang Padang udah pasti lah ya, kita akan melipir dengan teh tarik amengnya ya, perata kosongnya. Terus ini pesan terus gitu pokoknya. Gak tau kenapa di sana tiba-tiba nafsu makan melonjak gitu tuh bro dua. Kayak pengen makan-makan dan makan gitu. Jadi kalau ketemu kayak oleh-oleh yang dijual-jual di sana juga aku kayak beli kayak keripik-keripik gitu. Padahal di sini tuh mungkin ada gitu ya. Cuma kalau di sana tuh kayak beda aja vibes-nya gitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin udah ke sana dan ini apa namanya hari ini kamu ke sana, pasti seru banget tuh bro. Aku ngeliat story teman-teman aku pada ke sana gitu ya. Apalah daya aku harus bekerja gitu. Jadi ya udahlah ya, aku nonton story mereka aja. By the way, info perasaan aku langsung dari batamnews.com ya. Now back to song, ada dia, Nggak Peka, cuma di Produ FM.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Go, walk, go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: lagu lama tetap juara. Hit Rewind. Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Tahu gak sih, balap karung punya sejarah yang unik. Bahkan ada sentuhan internasionalnya. Awalnya, permainan ini dikenal sebagai zakloppen di Belanda. Yap, ternyata dibawa ke Indonesia oleh misionaris dan orang-orang Belanda di masa penjajahan. Waktu itu, biasanya dimainkan sama anak-anak di lingkungan sekolah atau perkampungan. Saat masa pendudukan Jepang, karung goni bukan cuma buat menyimpan beras atau kentang, tapi bahkan dipakai sebagai baju darurat karena bahan pakaian yang langka. Dari situ, ide melompat di dalam karung mulai populer sebagai hiburan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, balap karung jadi salah satu lomba wajib tiap 17 Agustus. Gak cuma seru, tapi juga punya makna, simbol kesederhanaan, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah.

Kau bisa dengerin 105,5 file untuk mantra baik kepada aku JJ. Ceritanya jatuh cinta. Nah, biasanya kalau ngomongin film, apalagi 17 Agustus nih, film-film perjuangan banyak banget Om Pro 2. Ya mungkin langsung ada di pikiran, di kepala, ada beberapa judul yang mungkin sering banget diputar tiap tahun. Tapi ternyata memang ada banyak film perjuangan Indonesia yang ceritanya menarik dan mungkin belum pernah masuk watch list kamu ya. Jadi kali ini aku bakal spill beberapa film perjuangan Indonesia yang layak banget dilirik dan mungkin kamu belum tahu, teman-teman berdua. Yang pertama ada Darah dan Doa, ini di tahun 1950. Ini film karya Usmar Ismail, mengikuti perjalanan seorang prajurit divisi Siliwangi yang harus berjalan dari Yogyakarta menuju Jawa Barat. Nah, menariknya memang film ini gak cuma memperlihatkan peperangan, tapi juga pengalaman dan kehidupan para prajurit di tengah situasi perang ya. Yang kedua ada November 1828, dirilis tahun 79. Ini mengambil latar perang di Diponegoro. Tapi jangan bayangin isinya cuma perang atau adu senjata ya, tahun berdua. Film ini juga membawa cerita soal strategi, konflik, sampai pengkhianatan yang terjadi di tengah perjuangan melawan kolonial Belanda. Yang ketiga ada Do Tanda Mata. Nah, ini film tahun 1985 yang membawa kita ke masa perjuangan lewat kisah dua sahabat dengan latar belakang berbeda ya. Doa Tanda Mata ini persahabatan, tentang persahabatan juga ada, di mana persahabatan mereka tuh diujilah oleh situasi politik dan perjuangan melawan kolonialisme. Dan yang keempat ada Cut Nyak Dien. Ini garapan Eros Djarot, Omra 2, mengangkat kisah perjuangan Cut Nyak Dien melawan pasukan Belanda di Aceh. Yang menarik, film ini gak cuma menunjukkan perlawanan di medan perang ya, tapi juga memperlihatkan sisi personal dan pergulatan batin seorang pejuang. Wah, and last but not least, Battle of Surabaya yang dirilis tahun 2015. Nah, film ini mengemas kisah perjuangan Indonesia lewat animasi 2D. Ya, tokoh utamanya adalah Musa, seorang remaja yang menjadi kurir dalam pertempuran Surabaya 1945. Ya, jadi ternyata cerita perjuangan Indonesia itu memang nggak melulu harus dikemas dalam film perang yang serius gitu, tau berdua. Ini ada film klasik, drama sejarah, sampai animasi yang bisa lah jadi cara lain buat kita mengenal kembali perjalanan bangsa. Nah, dari kelima film tadi, tau berdua, mana nih yang bikin kamu paling penasaran buat ditonton ya? Atau jangan-jangan kamu selama ini belum pernah nonton satupun? Nah, ayo gasken. Karena info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. Now back to song, ada Indra Sabil dengan Hari Merdeka.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kau dengerin Sore Ceria masih barengan Zaldi Darmawan 17 Agustus 2026. Dan barusan kamu dengerin Siza with Saturn. Kalau biasanya upacara 17 Agustus tuh yang namanya pejabat itu kan identik banget sama tempat khusus ya cuy ya. Ada tenda, ada kursi, ada ya pokoknya teduh dari panas gitu ya kan. Tapi yang terjadi di Belitung kali ini beda ya. Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Stadion Pangkalalang, Tanjung Pandan. Ini digelar tanpa tenda peneduh, baik untuk pejabat maupun peserta upacara. Jadi semuanya berdiri bareng di lapangan terbuka gitu cuy. Mulai dari pejabatnya, aparat keamanan, sampai masyarakat. Semuanya sama-sama kena teriknya matahari Belitung ya. Kena panas semuanya. Jadi Bupati Belitung Pak Joni Alamsyah Hidayat ini nge-spill kalau konsep ini sengaja dibuat supaya nggak ada sekat antara pemimpin dan masyarakat. Karena memang menurutnya perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan kebersamaan dan kesetaraan. Dan jujur kata aku sih respect banget sama gerakannya. Respect Pak Joni ya. Karena biasanya yang duduk di bawah apa segala macam adem gitu ya kan. Tapi kali ini di Belitung, aku gak tahu mungkin ini udah tahun kesekian Belitung kayak gini, atau mungkin baru perdana di tahun ini menggunakan konsep ini ya kan. Tapi memang sederhana konsepnya, tapi respect cuy ya kan. Ya mungkin bisa dicontoh lah sama tempat-tempat lain gitu tau bro dua. Barusan aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram. Sorry, Invipop deng. Salah lihat aku. By the way, jadi info terakhir ya bareng Zaldi untuk Sore Ceria 17 Agustus 2026 Dirgahayu Republik Indonesia. Thank you untuk kamu yang udah tune in dari tadi sampai dengan sekarang. Oke, aku pamit. Kita ketemu lagi hari apa ya? Hari Rabu kayaknya sih. Karena besok aku gak masuk dulu ya. Gak siaran dulu tuh bro. Oke. Kalau gitu Zaldi pamit, selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 nomor 2. Ingat, besok udah masuk kerja ya, jangan capek-capek, jangan sampai sakit, dan jangan lupa untuk pulang. Bye-bye guys.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Memuja pulau yang indah permata.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak?

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi. Yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe FM.
2: Prodwe FM,
0: teman terbaik kamu.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital. Teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur. Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Nomor 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 17 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

bagi teman produsen Radio Republik Indonesia program 2 Batam udara pada frekuensi FM 105,5 kembali mendengarkan siaran sepanjang hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Taman nomor 2 Batam Center kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam bangun bangsa. Sekali di udara tetap merdeka, sekali di udara tetap merdeka.

0: Anda Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya 3 menit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia telah memberikan kepada kita semua nikmat iman maupun nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul dan bergabung di tempat yang kita cintai ini. Dan yang kedua, salawat beringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada imam kita ketika berperang, guru kita ketika mengaji, dan panglima besar kita ketika berperang, tiada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, menggulung sejadah kekafiran dan membentang sejadah keislaman yang kita rasakan saat ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, berdirinya saya di sini akan kultum yang berjudul tentang menuntut ilmu. Selama ini kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting, karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Salah satunya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin maupun kaum muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Yang perlu diperhatikan adalah ilmu agama atau ilmu syar'i bukan ilmu dunia. Maknanya, kita diwajibkan mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan yang fardhu ain. Misalnya, puasa. Puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka, mempelajari ilmu tentang puasa adalah sesuatu yang wajib dilakukan bagi kaum muslimin. Dalam hal ibadah, misalnya salat, maka ilmu tentang berwudu juga harus dipelajari. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib, karena wudu adalah salah satu syarat sahnya salat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib, maka mempelajarinya adalah suatu kewajiban juga, karena mustahil kita tahu rukun puasa dan pembatalan puasa kalau tidak tahu ilmunya. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilah. Misalnya, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan illal jannah." Apa artinya kawan-kawan? Yaitu adalah barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dirinya jalan untuk menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memandang hadis ini seperti teksnya, yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala yang dengannya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk menuju syurga. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu, maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Dengan itu, maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat. Sehingga amalan yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan kita menuju syurga. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Ternyata hal itu salah besar, kawan-kawan. Pemahaman akan ilmu agama lah yang menjadi patokan. Maka alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis, yaitu Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menuntut ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan ilmu kita bisa menguasai dunia. Dengan ilmu kita bisa menguasai seluruh alam. Dan jangan lupalah kawan-kawan, kita selalu bersyukur. Karena bersyukur itu adalah kewajiban bagi umat Muslim. Cukup sekian itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform

platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
6: Produe FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Info beredar kanal rri.co.id, Asosiasi Sepak Bola Skotlandia resmi menunjukkan Sebastian Postecoglou sebagai pelatih kepala baru tim nasional Skotlandia. Berusia 39 tahun, sebelumnya menangani AS Monaco dan Union Saint-Gilloise. Bersama Union Saint-Gilloise, ia sukses membawa klub meraih gelar Liga Belgia 2024-2025. Postecoglou menyambut antusias pertunjukan tersebut. Dia juga mengatakan sempat menangani Skotlandia merupakan tantangan besar dalam karir kepelatihannya. Postecoglou menggantikan Steve Clarke yang meninggalkan posisi sebagai posisi pelatih setelah periode 4 tahun. Dia kini ditargetkan membangun kembali tim Skotlandia dan mempertahankan perkembangan sepak bola negara tersebut di level internasional. Debat Postecoglou bersama Skotlandia dijadwalkan berlangsung pada UEFA Nations League menghadapi Slovenia pada September 2026. Menunjukkan Postecoglou juga menjadi sejarah karena dia merupakan pelatih asing kedua yang menangani timnas putra Skotlandia setelah Bertie Fox.

0: Dilansir dari rri.co.id, lagu Perjuangan Hari Merdeka karya Husein Mutahar diaransemen ulang untuk mendekatkan kembali lagu kebangsaan kepada generasi muda. Kementerian Kebudayaan ataupun Kemenbud menyebut proyek baru ini langkah awal dan akan dilanjutkan ke lagu perjuangan lainnya. Aransemen baru dikerjakan oleh Erwin Gutawa dan melibatkan penyanyi lintas generasi, diantaranya Harvey Maleholo, Ahmad Albar, Judika, Titi DJ, Vina Panduwinata, Rita Butar-Butar, Runtunaya, Sabrina, hingga Novia Bahmit. Kemenbud Fadli Zon mengatakan pilihan musik saat ini sangat luas, karena itu lagu kebangsaan dan perjuangan perlu dihadirkan dengan tetap menjaga nilai sejarah namun dekat dengan pendengar. Menurutnya sekitar 80% masyarakat Indonesia memilih mendengarkan musik atau lagu Indonesia. Namun lagu perjuangan tetap membutuhkan perhatian agar tidak kalah di tengah perubahan selera.
1: Sekian Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: I'm a fireball.
1: Selamat ya. Yeah.
2: Kamu ngomong apa? Kamu bilang 105,5 ya?
1: Enggak, aku mau teriak. Kamu udah teriak duluan ya. Aku yang kaget bejir.
2: Aduh, ini masih ada semangat kemerdekaannya, Dapa.
1: Masih gitu ya.
2: Kau kemarin menang lomba nggak?
1: Enggak, aku nggak ikut lomba.
2: Aku ikut lomba makan.
1: Makan ya, memang kau hobimu makan ya.
2: Tapi di perumahanku hadiahnya lucu-lucu sih.
1: Apa hadiah yang kau dapat?
2: Kayak gula pasir.
1: Oh, sembako ya.
2: Minyak goreng, tumbler, gitu-gitu yang lucu deh.
1: Tapi ada kawanku, dia lombanya, wah mewah banget hadiahnya.
2: Apa?
1: Dapat kompor, dispenser.
2: Berarti gak main-main itu pengutannya.
1: Itu di kantor loh.
2: Di kantor ya.
1: Wow, kayak
2: best banget.
1: Best banget gitu. Hmm. Mantep kali.
2: Dapat apa temanmu itu? Kompor ya.
1: Dia dapat kompor.
2: Ih, seru kali.
1: Wah, lumayan kan ya.
2: Kompor kan 200-an juga.
1: Iya.
2: Mau 400.
1: Betul. Lumayan nih ya.
2: Kita
1: gitu.
2: Gak ada lomba ini.
1: Kita gak ada lomba nih kayaknya. Pengen banget tuh lomba.
2: Aja kita kemarin ya.
1: Iya. Habis itu sarapan ya.
2: Iya, aku gak ikut lagi.
1: Iya, kok sibuk.
2: Jauh
1: kali.
2: Kalian sarapannya di belakang Padang.
1: Meriah kali di belakang Padang tuh.
2: Iya, iya. Bohong kalian kan.
1: Kita deket-deket aja.
2: Iya. By the way, kita nemenin kalian ya.
1: Yes, di H plus 1 kemerdekaan ya nih.
2: Yes, keberapa?
1: 81 dong.
2: 81 tahun merdeka. Yeah. Nonton gak salam acaranya?
1: Nonton dong.
2: Besar ya.
1: Besar,
2: acaranya. Yeah. Di mana kau tonton?
1: Aku nonton di YouTube, bukan di istana.
2: Sama.
1: Kita bagian yang nonton YouTube yang ada di istana ya.
2: Yes, ada pawai-pawai gitu ya.
1: Ada pawai-pawai, meriah lah ya.
2: Meriah ya.
1: Itu.
2: Anggap aja kita di sana kemarin.
1: Betul, kayak rasanya kayak udah pengen aja aku nonton ke sana.
2: Iya, iya. Gitu. Tapi rame tuh pasti.
1: Rame dong, meriah.
2: Tapi meriah
1: kali.
2: Ya.
1: Meriah, meriah.
2: Ya, semoga Indonesia semakin jaya.
1: Ya, semoga yang diharapkan juga semakin ini ya, satu-satu terwujudkan ya.
2: Amin.

0: karena udah 81 tahun betul, merdeka. Semoga adil dan makmur.
1: Betul. Ini nah, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya,
0: itulah seperti tulisannya di banner.
1: Tahu dia. Tema di ulang tahun ini ya.
0: Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Amin. Semoga mencapai seluruh pelosok bumi ini di Indonesia ya.
1: Semoga rata ya.
0: Amin.
1: Dari pembangunan, dari ekonomi, dari apapun itu.
0: Kita juga bisa lah memakmurkan Indonesia ini. Amin.
1: Kita juga harus ikut berkontribusi
0: harus dong. Jadi kita gak cuman komentar-komentar sana-sini, tapi kita gak ngelakuin apa-apa.
1: Betul. Kita minimal adalah sedikit kontribusi.
0: Harus berkontribusi.
1: Itu dia.
0: Minimal-minimal gaji 2 digit.
1: Nah itu yang
0: itu
1: diharapkan.
0: Cari sendiri.
1: Nah, bukan...
0: Kalau gak bisa dari satu kerjaan, dua kerjaan. Ada aja.
1: Itu dia. Nah, di pagi hari ini kita mau ngapain aja?
0: Kita nanti ada informasi perkembangan cuaca.
1: Nah, seperti biasa ya,
0: hari ini
1: cuaca.
0: Udah bisa dibuka CCTV-nya.
1: Hari ini udah bisa.
0: Kemarin 17 Agustus akses denied.
1: Mungkin ditutup ya.
0: Enggak tahu deh.
1: Atau macam mana enggak tahu.
0: Enggak tahu deh.
1: Nah, kita seperti biasa nanti juga bakal pantauan lalu lintas ya. Nah, buat kamu yang lagi di jalan mungkin juga bisa ikutan bareng ya update lalu lintas.
0: Banget update. Kemana aku lewat itu lagi UIB.
1: Macam mana update-nya?
0: Udah ada progresnya
1: ya.
0: Yes, tapi masih macet. Masih ada apa sedikit penutupan ya.
1: Oh,
0: tapi untuk motor udah bisa lewat kayaknya.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya aku lihat motor udah lewat situ.
1: Udah lewat aja.
0: Jalannya ditutup sebelah gitu. Sebelah buka. Jadi yang arah ke Baloi naik motor bisa.
1: Udah bisa.
0: Yes.
1: Bertahap lah ya berarti.
0: Bertahap karena udah progres sih.
1: Iya juga.
0: Karena
1: sih.
0: Itu jalannya memang benar-benar di
1: bongkar habis.
0: Semen semuanya.
1: Beton kali.
0: Di beton semua begitu. Tapi masih separuh jalannya.
1: Oke.
0: Okay. Separuh belum.
1: Bertahap pelan-pelan.
0: Bertahap.
1: Semoga cepet ya.
0: Yes.
1: Nah, biar lalu lintas gak macet lagi.
0: Kemarin 2 hari yang lalu itu di Sukupang udah hujan loh.
1: Iya sih. Tapi sempat kena hujan loh.
0: Sebentar saja.
1: Iya sebentar saja.
0: Habis itu panas lagi kan.
1: Menguap.
0: Menguapnya itu gak nahan itu bikin gerah banget.
1: Serba salah nih sebenarnya. Panas gini kita pengen minum es. Flu.
0: Nah ini kita lagi bindeng dua-duanya.
1: Ini kita berdua flu guys. Ya, jadi kita dari seminggu kemarin ini flu.
0: Yes, kenapa ya?
1: Ya, udah minum obat berkali-kali.
0: Ini cuaca kali ya.
1: Cuaca.
0: Hmm.
1: Kayaknya memang aku sempat kemarin beli obat kata di apotek. Iya bang, banyakin minum vitamin karena musim bapil katanya.
0: Iya lagi, jadi gak cukup cuman kayak minum obat.
1: Kita harus makan.
0: Makan makanan yang sehat,
1: pola tidur ya. Itu.
0: Yang berantakan,
1: benerin lagi. Makan yang sehat ya.
0: Yes.
1: Jangan goreng-gorengan dulu lah.
0: Baru mau beli.
1: Iya. Padahal mau beli gorengan.
0: Yaudah deh, balik lagi ya.
1: Kita bakal balik lagi nanti buat kamu yang lagi di jalan. Mungkin juga bisa ikutan update lalu lintas ya di Instagram kita di @pro2batam.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Ya, yes, masih di Sepada.
1: Selamat pagi, Bapro 2.
0: Kunyah dulu,
1: siapa
0: kunyah
1: yang
0: dulu.
1: Ulang tahun hari ini?
0: Siapa yang ulang tahun hari ini ya?
1: Udah kutelan ya barang itu. Makan bubur ayam banget kita pagi hari ini. Eh, kok enggak ya?
0: Enggak, aku nasi.
1: Nasi uduk banget.
0: Karena mau minum obat.
1: Iya, kedengaran suara Babang Dapa ya, lagi bindeng ya.
0: Bindeng sekali nih.
1: Aku juga kayak pengen yang ringan-ringan gitu loh.
0: Iya sih.
1: Maksudnya kayak bubur apa, karena lagi perlu juga kan kita semuanya.
0: Yes, di satu kantor kayak masker semua.
1: Ya, semoga perasaan kita bisa segera disembuhkan yang sakit-sakit ya.
0: Betul.
1: Dan ini jalanan sekitar area kantor lumayan rame nih.
0: Rame banget, tadi aku beli sarapan rame banget depan Uniba di simpang situ, Elizabeth tuh juga.
1: Wah, ini enggak ada yang nyambung libur kan ya? Kemarin kan libur ya.
0: Ya, ya juga ya. Maybe tapi udah panjang loh. Mungkin dari Sabtu ya.
1: Apanya?
0: Liburnya.
1: Ya Sabtu, kan memang dari Senin, Sabtu, ya? Sabtu, Minggu, Senin.
0: Kayaknya Selasa udah pada masuk sih.
1: Nah, Selasa ramai ini kedebak-kedebuknya biasanya. Tapi ada yang nyambung biasanya cuti.
0: Ya, mungkin ya.
1: Baiklah, kita lihat dulu perkiraan cuaca hari ini.
0: Perkiraan cuaca hari ini itu hujan ringan nih.
1: Di mana?
0: Nah, itu mulai dari rata nih, belakang Padang, Batu Ampar, Berawan nih. Nah, terus Sekupang, Nongsa, Lo Baja tuh hujan ringan, Bengkong hujan ringan, Batam Kota hujan ringan, Batu Aji hujan ringan.
1: Wow, semoga bisa sampai di kita ya.
0: Yes.
1: Karena kemarin juga aku prediksinya hujan ringan tuh 17.
0: Nah,
1: tapi nggak nyampe di kita ya. Ya.
0: Ini kita udah panas banget, tapi ngerasa nggak sih air kecil banget ya?
1: Air lagi ada kendala.
0: Oh.
1: Lagi ada
0: perbaikan.
1: Apa namanya, perbaikan begitu.
0: Okay.
1: Di beberapa area di Batam Center.
0: Pantesan.
1: Coba let me read for you.
0: Tapi kemarin ada juga diberitakan kalau di Waduk Nongsa udah mulai surut ya?
1: Iya, karena ini nggak hujan-hujan kan.
0: Iya sih.
1: Ih, mana lagi fotonya? Sudah
0: di grup,
1: hilang.
0: Di grup, Egi.
1: Di grup ya, aneh dia. Nah, ini ada gangguan pelayanan air kecil atau bahkan mati ya. Tapi sebenarnya kemarin aja sih 17 Agustus.
0: Tapi tadi aku pagi mandi masih kecil loh.
1: Masih kecil sih. Yeah. Ini yang terdampak Batam Center, Nagoya, Baloy, Bengkong, Seraya, Sengkuang, Batu Merah, Batu Besar, Kabil, Punggur, Barelang, Saguba, Marina dan sekitarnya.
0: Ini lumayan jauh juga jangkauannya ya.
1: Iya, dikit lagi aku balik ke Tiban karena Tiban enggak ditulis kan.
0: Oh, iya,
1: aku
0: iya,
1: aman
0: iya.
1: Berarti.
0: Aman berarti. Kalau mati air lari ke sana kok.
1: Lari ke Tiban.
0: Iya juga. Nah, itu dia. Mending tampung sih. Kemarin dari kemarin aku nampung.
1: Aku udah nampung sih. Jadi dipenuhin dulu baknya. Tapi memang kalau ngomongin air di Kijang, mamaku kan gak hujan-hujan tuh. Udah mulai surut airnya. Nah, ini juga pengaruh cuaca panas.
0: Ya juga sih, tapi panas sekali memang.
1: Panas, gak hujan.
0: Ya.
1: Nah, jadinya air kita berkurang. Makanya dihemat-hemat pakai air bersihnya.
0: Hemat air bersihnya. Karena itu buat minum juga ya.
1: Iya. Jadi harus
0: ya, pandai-pandai lah ya. Betul.
1: Nanti kita bakal sampein CCTV ya.
0: Iya. Pantauan CCTV nanti kita bakal spill juga. Nah, ini ada beberapa, ya udah mulai rame lah ya.
1: Rame ya. Tapi gak ada kemacetan sih dari
0: belum,
1: tadi.
0: Belum ada.
1: Tapi nanti kita lihat lagi.
0: Yes, that's right.